92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku pengen ngajakin kamu untuk nyobain salah satu makanan pastry dan juga brownies yang nyoklat banget di Tanjung Pinang, yang dimana hari ini aku pengen membahas kue Mama Zea. Kue Mama Sheza ya. Jadi kalau misalnya pengen coba lihat-lihat di Instagramnya mereka, itu ada di Kue Mama Sheza. Shezanya itu tulisnya Sheza ya guys. Dan di sini tuh menjual berbagai aneka ragam pastry, yang dimana ada burnt cheesecake juga, terus ada brownies, ada apa ini ya, banyak sih ya, sampai bingung saking banyaknya ya. Tapi kalau lebih tepatnya aku lihat dari menunya sih, itu mau pro 2, ini ada banana brondong. Waduh, banana brondong seru tuh. Sama ada bolen lilit, terus juga ada strudel coklat keju lilit, brownies fuji ukuran 20x20, ada brownies yang ukuran 10x20, dan juga brownies burnt cheesecake, yang dimana ini gak usah ditanya lagi, katanya tuh enak banget mau pro 2. Dan dari video yang aku lihat juga, isian dari coklat untuk bolunya tuh bener-bener lumer, selumer-lumer mungkin, yang wow, ini kayaknya wajib untuk dicobain. Next, nanti bakalan kita bahas lagi lebih lanjut, jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus ya, sama kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sedikit ya, aku informasikan lagi nih terkait dengan kue Mama Seja yang tadi mungkin udah aku bahas tipis-tipis. Ini bisa kamu cari aja langsung di Instagramnya mereka, yang pasti juga bisa order ya sebelum beli guys. Untuk nomor WhatsAppnya itu ada di highlightnya mereka sih untuk yang testi. Tapi kalau misalnya kamu pengen nyatet sekarang juga bisa banget di 08 12 77 71 994. Itu dia guys. Nanti kita bakalan masuk ke informasi seputar dunia olahraga karena udah jam 1 siang juga. Yang pasti masih dibarengin juga sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2, teman terbaik kamu.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Udah apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Kan, pantas tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel. Jam kapel. Tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga. Aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Coto ya. Emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan? Katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Lagian, aku juga udah...
0: Oh. Apa tuh? Motif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
0: Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
0: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku. Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
2: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
3: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
2: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
3: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
2: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
3: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
2: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
3: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
2: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
3: Iya, udah. Sini, makasih.
2: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
3: Sini lo kok.
0: Huh?
3: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
3: malu tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
3: Iya.
0: Dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
3: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang. And here's special song from Mrs. Z and Justin Timberlake with The Other Side from Trolls World Tour. Anyway, teman Pro 2, kita masih ada di informasi olahraga. Dan untuk informasi di siang hari ini, mungkin aku mau menginformasikan dari MotoGP dulu ya. MotoGP 2026 yang akan kembali dilaksanakan setelah jeda musim panas pada seri ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris. Nah, MotoGP Inggris ini menjadi seri pertama setelah jeda musim panas yang cukup panjang ya, di mana George Martin ini datang ke Silverstone sebagai pemuncak klasemen dengan 208 poin, unggul 14 poin di atas Ai Ogura dan juga 18 poin dari Marc Marquez. Persaingan perebutan gelar juara dunia diprediksi kembali memanas di lintasan Silverstone nantinya. Dan untuk balapannya MotoGP Inggris sendiri nanti bakalan dijadwalkan tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026, alias bentar lagi banget nih guys ya. Maybe bisa dibilang sekitaran 10 hari dari sekarang lah ya. Akhir pekan balapan diawali dengan sesi latihan pada hari Jumat kemarin, terus juga dilanjutin dengan kualifikasi dan juga sprint race pada hari Sabtu, sebelum balapan utama digelar pada hari Minggu malam nanti guys, waktu Indonesia Barat of course ya, yang tadi aku sebutin. Itu dia, kalau jadwalnya kapan, untuk jadwal apa namanya yang tanggal 7 Agustus itu beda-beda sih ya, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam itu ada free practice 1, dari Moto 3, Moto 2, MotoGP, terus juga bakalan ada practice. Ya pokoknya nantinya sampai tanggal 9 Agustus lah guys gitu. Siapa di sini yang suka MotoGP? Biasanya yang lelaki-lelaki nih yang suka MotoGP atau yang suka nonton balap-balapan. Seru ya kayaknya ya. Apa aku harus coba nonton ya biar tahu euforianya juga?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam.

0: Dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

gol selama 4 musim berkostum Manchester City. Kamu tahu ya, dia dari Manchester City juga. Dan penyerang internasional Norwegia yang satu ini juga selalu mencetak lebih dari 30 gol setiap musimnya, dengan rekor 52 gol di sepanjang 2022-2023 untuk menaikkan nama Manchester City, teman Pro 2. Tidak hanya di level klub aja, Erling Haaland ini juga gacor di timnas Norwegia. Seperti yang kamu tahu, kemarin dia cetak 62 gol dalam 45 caps yang jadi rekor gol sepanjang masa The Viking. Lebih gilanya lagi, Haaland ini belum genap 7 tahun memperkuat Norwegia sejak debut di tahun 2019, tapi dia udah bisa mendapatkan sebanyak itu, guys.

0: bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah ini kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesia dan juga mancanegara. So, pastiin kamu stay tune terus, jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja ya. Kalau gitu Angela juga sekalian pamit undur diri dari indra pendengaran kamu. Sampai jumpa, I'll see you and bye-bye.

0: Oke, teman Pro 2, kita gabung untuk Pro 2 Jakarta mendengarkan Top 20 Indonesia dan juga mancanegara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Bener, aduh. Tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z. Itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, know I?
1: Di peringkat ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: 17. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dua pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Selamat sore teman Prodwe, dan di sore hari ini informasi pertama yang bakalan Aldi berikan dari warga Thailand. Jadi gak hanya warga Indonesia yang belakangan ini ramai membicarakan perilaku turis-turis asing teman Prodwe. Warga Thailand juga dibuat geram sama tingkah sekelompok turis asal Italia yang terlibat keributan di dalam kereta BTS Bangkok teman Prodwe. Nah, kejadian itu juga bermula ketika seorang penumpang menegur rombongan turis yang merupakan kelompok pelajar karena dianggap berisik, dan situasi kemudian memanas sampai terjadi adu mulut dan aksi yang dinilai tidak menghormati warga lokal. Nah, video kejadian ini pun juga jadinya viral di sosial media dan mendapatkan beberapa kecaman publik lah dari publik Thailand. Nah, menanggapi kejadian tersebut, perwakilan kedutaan besar Italia di Thailand juga menyampaikan permintaan maaf atas perilaku para turis tersebut, dan operator tur yang membawa rombongan juga dilaporkan telah meminta maaf dan mengecam tindakan mereka teman Prodwe. Itu dia. Itu untuk informasi, rupanya gak hanya Indonesia ya, di negara-negara lain juga seperti itu. Semoga dimanapun kamu berada ya teman Prodwe, kita harus jaga sikap dan juga tata krama.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Mom Pro 2. Dan untuk informasi berikutnya datang dari SM Entertainment yang resmi mengumumkan festival lari perdana yang berjudul SM Town Run Club 26 yang bakalan digelar 3 Oktober 2026 di Wangsan Marina, Yongjongdo, Incheon, teman Pro 2. Jadi sebelum pengumuman ini keluar secara resmi, banyak netizen yang udah nebak kalau di balik event ini pasti ada campur tangan Minho Saini yang terkenal sebagai pelari culture, teman Pro 2. Dan tebakannya juga benar banget, teman Pro 2. Karena akhirnya Minho juga dipilih untuk mengumumkan event SM Town Run Club lewat akun Instagram resminya yang baru aja dibuat. Dan festival ini kabarnya bakalan terinspirasi dari momen yang sempat banget viral waktu Minho mengajak sesama artis SM buat lari bareng di London. Dan nantinya SM Town Run Club 2026 ini para artis dan penggemar akan diajak lari sejauh 10 km sebelum ditutup dengan konser spesial dari artis-artis SM Town, teman Pro 2, SM Entertainment. Nah, jadi tiket event ini akan dimulai di 6 Agustus 2026. Jadi buat yang penasaran atau mau cobain lari bareng idola ya, siap-siap juga kamu catat tanggalnya di tanggal 6 Agustus 2026.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi

ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Dan pastinya untuk di sore hari ini, buat kamu yang masih mendengarkan Radio FM Tanjung Pinang, selamat sore. Cuaca di luar sana adem banget ya, habis hujan. Tapi ini udah masuk jam 5. Kalau misal cuaca kayak gini di tepi laut, apakah masih ada matahari, teman Pro 2? Ini hari Minggu lagi, besok udah harus Senin. Ya, tinggal hari ini nih, kita bisa menikmati weekend kita, teman Pro 2. Pada mau kemana sore-sore kayak gini, cuaca dingin, udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ini Aldi lihat nih, di dalam studio kan kaca ya, jadi bisa keliat tuh di luar yang pada udah rapi banget, mau kepada kemana. Oke, untuk sore hari ini Aldi pengen nanya, semalam tuh Aldi ngebahas tentang bakso, teman Pro 2. Jadi kalau bisa direkap, bakso itu enak dimakan. Ya memang sih 50-50 lah. Ada yang bilang paling enak itu pada saat hujan, tapi ada juga yang bilang bakso itu bisa enak aja dimakan kapanpun gitu katanya. Oke, gak masalah, kita terima teman Pro 2. Tapi untuk sore hari ini kita gak ngebahas bakso lagi. Gak tahu kenapa kok makanan aja yang dibahas teman Pro 2 ya. Tapi kali ini kita ngebahas tentang sesuatu hal yang bikin kita memorable banget. Memorable gak tuh? By the way teman Pro 2, kalau udah hari Minggu sore, masih ingat gak sih waktu kamu kecil lah gitu, kegiatan apa yang sering kamu lakukan? Nggak hanya harus Minggu, nggak, maksudnya nggak hanya di hari weekend gitu, Sabtu Minggu, tapi bisa di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau misal kamu masih ingat kegiatan kamu yang kamu sering banget lakukan sore itu ngapain aja, kasih tau Kaldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210 di sore ceria.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajibana, jangan pindah frekuensi dulu. Kita bacain udah bergabung di sini ada siapa ya teman Pro 2, kita check and recheck. Ada Karina, katanya dia bilang kalau aku waktu kecil paling sering main sembunyi endop enggak tuh. Jadi main sembunyi endop sama teman-teman kompleks sampai dengan maghrib, kadang juga suka main lompat tali, main benteng. Serunya tuh gak ada yang sibuk gitu sama handphone di. Jadi pulang sekolah langsung ganti baju, terus main sampai dipanggil orang tua untuk mandi. Nah, kalau sekarang kan enggak ya, semuanya pada main handphone gitu. Kangen banget sama masa-masa itu. Iya juga sih, Karina. Aldi juga dulu kayaknya gak main handphone deh ya, mainnya di luar. Main bola, main dan lain sebagainya.

Masih barengan Aldi Rumah Pro 2 dan pastinya untuk di sore hari ini Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan nanti tepat di jam 6 lewat 17 menit kita akan dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit.

0: pagi masak terus? Kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng-iseng, malah pada ketagihan.
0: Serius? Keren juga. Dari dapur bisa jadi usaha beneran.
1: Iya, usaha itu tidak harus nunggu modal besar dulu. Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
0: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
1: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya. Dijaga juga kualitasnya.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I get secure to let go, you know, do the pain. Dari pagi

ya yang siap banget buat temenin teman Pradua pokoknya sampai jam 12 malam, nemenin kamu yang lagi prepare buat hari Senin ya, yang lagi gosok baju, yang lagi nyari topi mungkin karena kan besok upacara nih. Terus nyari apa lagi ya, kaos kaki, gesper atau pin gitu kan, nemtek. Ada lagi? Ada teman Pradua. Tugas sebenarnya deadline-nya udah deket tapi belum kamu kerjain.

Masih bareng sama Adel, Tama Pradua yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tama Pradua, kemarin itu emang heboh banget nih ya. Bayangin, kalau misalnya ada event di tempat kamu, tapi ternyata kamu gak bisa ikut, padahal event itu ada di daerah kamu sendiri. Kan diskriminatif ya namanya Tama Pradua. Dan kali ini terjadi di mana? Nah, mungkin kamu udah sempat dengerin kabar ini ya. Heboh juga di TikTok, di Instagram. Terutama waktu itu aku lagi main Instagram. Terus ada dua sejoli nih. Yang ceweknya ini orang Indonesia, yang cowoknya ini orang Jerman. Jadi waktu mau ikut event ini, panitia nanya, kamu kewarganegaraan mana gitu, citizen mana nih, dia bilang Indonesian. Terus waktu bilang Indonesia, dia langsung ditolak Tama Pradua. Terus pasangannya yang orang Jerman itu juga ditanya, ini kewarganegaraan mana gitu kan, dia bilang Jerman. Oh, okay, thank you for extending with our event, blah blah blah blah blah blah blah blah. Pokoknya tuh emang disambut baik banget. Sampai akhirnya diskriminatif terhadap WNI, Founder Club Lari Entourage dilarang masuk Indonesia. Dijen Imigrasi menindak dua warga negara asing asal Belanda yang diduga ini adalah founder dari klub lari yang menjadi sorotan karena tindakan diskriminatif terhadap warga lokal Entourage. Dua WNA ini teridentifikasi berinisial Jazz, pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja, dan berinisial HQV, pemegang ITAS Investor. Keduanya ini tercatat sudah meninggalkan Indonesia. Makanya Dirjen Imigrasi menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut, Dirjen Imigrasi juga sudah memanggil penjamin atau sponsor kedua WNA ini untuk melakukan pemeriksaan, termasuk kesesuaian izin tinggal yang diberikan. Kena.

0: deh, gue udah gajian.
1: Eh, tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya, emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah, cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?
2: 22,1
3: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kenapa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku.

0: Nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
1: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
2: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
1: Biji. Awas aja ya, Konggi.
0: Enggak lah. Lagian, aku juga udah...
1: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy.
4: Duh, gimana eh? Baca nggak eh?
3: Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
0: Aduh, gimana nih? Randy ngutut. Nganterin baru buat aku. Gimana dong?
3: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
0: Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Ya gimana, orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
3: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Gi. Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
5: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
6: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat kok ya, gak tahu Randy.
3: Balikan lah tuh.
6: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
3: Suara Randy tuh. Ih, kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
6: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya.
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
3: Iya, udah. Sini, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
3: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, 3 gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu. Bentar, si Anggi, yuk, kasihan tau.
1: Udah, Anggi, sabar ya, Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
6: Iya,
3: lumayan.
1: Mau. Randy juga loh.
3: Gak mau.
1: Dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
3: Nanti
1: mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
6: Iya sih, tapi kan Randy masih nongkrong sama boy.
2: Apain sama Randy?
6: Ya modal. Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Sebelum berdua sama Tomega Hertz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Jadi kalau jam segini kamu lagi ngapain sih? Misalnya udah hari Senin ya. Biasanya tuh kalau hari Senin, kalau misalnya malam Senin lebih tepatnya, orang-orang itu kan pada sibuk nih mempersiapkan beberapa perlengkapan buat hari Senin. Tapi juga ada ternyata justru tuh kalau mau ngapa-ngapain harus di hari H. Jadi hari Senin itulah walaupun udah pagi, tapi pagi itulah walaupun udah buru-buru, bah pas buru-buru itulah dia baru siap-siap teman Pradua. Ada yang kayak gitu? Ada teman Pradua. Kamu yang kayak gimana nih? Tipikal yang kayak gimana kamu kira-kira? Soalnya kan emang benar ya, kadang semakin kita buru-buru itu kayak memancing setiap adrenalin gak sih? Kayak kamu tahu kamu lagi buru-buru, tapi kayak seru aja untuk kita buru-buru. Dan selama buru-buru itu kamu bakal bilang kayak gini, ih pokoknya next gak bakal kayak gini lagi deh, persiapannya harus lebih cepat deh. Ya kan, suka kayak gitu, nyesel pas kejadian, tapi suka diulang lagi, suka ngabain hal-hal yang seharusnya gak diabaikan sih. Pernah gak sih kamu tuh juga kayak ngerasa ada sesuatu yang gak beres dari seseorang, tapi karena emang lagi nyaman atau sayang, ya akhirnya kamu memilih untuk yaudah sih, kayak kamu abaiin aja. Nah, dalam dunia pertemanan, percintaan, bahkan lingkungan kerja ada istilah yang namanya red flag atau memperdua. Red flag ini tanda-tanda atau perilaku yang bisa jadi nunjukin kalau hubungan tersebut emang gak sehat atau berpotensi justru nimbulin masalah di kemudian hari. Yang menarik, red flag justru sering muncul tuh dalam bentuk hal-hal kecil. Karena kelihatannya tuh kayak sepele ya, banyak orang justru nganggap biasa, padahal kalau terus dibiarin lama-lama bisa bikin capek secara emosional. Makanya malam ini aku pengen ngebahas tentang red flag yang justru sering diabaikan.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai

91.1 MHz RRI Pradu FM. Tengok jumpa dengan teman terbaik kamu. Hai Tom Pradu, kita ngobrolin tentang red flags ya, yang emang gak selalu berupa action yang besar, tapi kayak selingkuh atau bohong. Justru sering dimulai itu dari kebiasaan kecil, kayak komunikasi yang cuma muncul waktu butuh doang, waktu lagi butuh bantuan atau lagi kesepian, baru tuh kamu dihubungin. Selebihnya ya hilang, gak ada kabar. Terus juga gak bisa ngehargain waktu orang lain, sering telat, ngebatalin janji mendadak, atau nganggap waktu orang lain itu yang gak penting. Terus selalu ngerasa dirinya tuh paling benar, sulit nerima kritik, dan setiap ada masalah tuh selalu nyalain orang lain juga. Dan gak konsisten antara ucapan sama tindakan. Sering ngasih janji tapi jarang ditepati, dan lama-lama kepercayaan orang juga akhirnya berkurang kan. Setiap kali kamu nyiapin perasaan kamu, itu malah dibalik sehingga seolah-olah kamu yang salah, playing victim. Padahal ya hubungan yang saat itu kan ngasih ruang untuk saling mendengar ya, bukan malah saling menyalahkan dan nyari siapa pemenangnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kadang kita tetap bertahan dengan orang tersebut, mau itu secara pertemanan ataupun secara kita sama dia sebagai pasangan juga, bukan karena kita gak tahu red flagnya, tapi karena kita berharap ya orang itu bisa berubah kan. Padahal ya berubah tuh bisa teman berdua, emang bisa kok terjadi, tapi harus datang dari kemauan orang tersebut, bukan hanya karena kita terus memaklumi semua sikap mereka. Hubungan yang sehat kan bukan berarti gak ada masalah ya, tapi ada usaha nih biar kita tuh bisa saling menghargai, mendengarkan dan juga memperbaiki keadaan bersama. Kalau dari teman berdua sendiri, menurut kamu red flag apa sih yang paling sering diabaikan dalam sebuah hubungan, mau itu pacaran, pertemanan, atau lingkungan kerja? Pernah gak sih kamu tuh sadar setelah semuanya terlambat? Coba kali ini kamu ceritain sama aku, karena mungkin buat ngomong langsung ke mereka, sampai detik ini kamu masih belum punya keberanian untuk itu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

Waktunya buat Adel sekarang buat Shane Joben dari teman Pradua ya. Kita ngobrol tentang red flag yang ternyata tuh sering diabaikan. Ada si Dika, cowok nih yang gabung sama Pradua jarang-jarang ya. Menurut aku sih red flag yang paling sering diabaikan itu pas seseorang susah ngasih kabar. Oh, mikir, mungkin lagi sibuk. Tapi ternyata hampir setiap hari kayak gitu. Lama-lama jadi ngerasa hubungan cuma jalan sendiri. Sekarang aku lebih ngehargain komunikasi yang sederhana tapi konsisten. Bener sih teman Pradua, apa salahnya sih buat ngabarin? Jadi kalau kamu mau dikabarin ya terus kamu ngabarin. Kalau kamu gak mau dibikin khawatir ya kamu juga jangan bikin orang khawatir. Hal ini akan terjadi ketika dua-duanya juga memang saling sayang dan saling gak mau kehilangan. Bener gak? Karena kalau ternyata hanya kamu doang yang paling, ternyata dia yang enggak, ya you know lah, ternyata kamu hanya sendiri yang di hubungan itu. Padahal di hubungan ada dua orang. Untuk lagunya Kak Mau Tulus yang Hati-hati di Jalan. Boleh.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Westy. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Kita lanjut lagi buat ngebacain jawaban dari teman Pradua yang udah ikutan gabung nih sama Adel ya. Walaupun malam ini ternyata tidurnya masih begadang nih teman Pradua. Jam 10:30 masih belum tidur ternyata, kita lihat nih. Kalau tadi tuh yang pertama kali gabung ada si Dika, kali ini ada Rina di Bintan. Aku pernah banget Del punya teman yang kalau ketemu baik banget, tapi di belakang sering ngomongin orang lain. Waktu itu aku cuekin karena mikir ya bukan urusanku sih. Sampai akhirnya aku juga jadi bahan omongannya. Dari situ aku belajar kalau cara seseorang memperlakukan orang lain bisa jadi gambaran gimana dia memperlakukan kita nantinya. Bener banget lagi. Kalau bisa orang-orang kayak gitu di join aja deh. Masa topiknya gak ada selain ngomongin orang, kan agak gimana gitu ya teman Pradua. Ngomongin orang mulu kayak hidupnya udah paling bener aja si mantep gitu ya ibaratnya teman Pradua. Terus ada Fajar. Halo, kali ini Fajarnya bukan Fajar sad boy ya. Kalau menurut aku sih red flag adalah orang yang selalu bilang berubah tapi gak pernah ada bukti, janji terus tapi setiap ada masalah ya diulang lagi. Dulu aku terlalu percaya sih sama kata-kata kayak gitu. Sekarang lebih ke tindakannya aja yang aku lihat. Soalnya tindakan jauh lebih jujur dibandingin omongan. Untuk lagunya Adele, please puterin Bertaut dari Nadine Amiza. Boleh, boleh.

Okay, teman Pradua, sebelum lanjut ke last session, ternyata rame banget yang gabung buat malam ini. Aku happy deh, suka deh, tapi sedih juga ternyata banyak teman-teman Pradua yang mereka tuh sempat menerima ya, mentolerin juga red flag yang diberikan oleh orang di sekitar mereka. Jadi aku bacain dulu, ini ada dari Intan. Halo, selamat malam juga Intan. Jadi ternyata Intan ini baru sadar kalau red flag itu bukan cuma soal pacaran si Del, tapi juga pertemanan. Jadi aku ada teman yang selalu datang kalau butuh bantuan, tapi pas kita lagi susah malah susah banget buat dicari. Awalnya ya aku pikir emang lagi sibuk, ternyata memang cuma ingat kalau ada maunya. Sekarang aku lebih selektif sih menjaga pertemanan. Untuk lagunya mau Malik and the Essentials yang Untitled. Sebentar ya, let me check this song. Takutnya kita nggak punya lagu yang kamu mau ini. Oh, ada. It's Tropicage. Terus ada Aldi. Yang paling bahaya sih menurut aku kalau kita jadi sering minta maaf padahal tuh nggak salah. Dulu tuh aku pernah ngalamin, setiap ada masalah pasti aku yang disuruh ngalah. Lama-lama jadi ngerasa semua kesalahan emang salah aku. Untung sekarang udah bisa keluar sih dari situ dan lebih menghargai diri sendiri. Mantep. Please ya teman Pradua, kalau misalnya ternyata emang itu bukan salah kamu, ya udah, kamu gak perlu minta maaf untuk hal yang bukan kesalahan kamu. Karena takutnya malah membebani diri kamu sendiri gitu loh, dengan tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Kamu terlalu aja gitu loh buat mikirin hal itu. Itu dari si Aldi ya. Untuk lagunya mau Hindia yang Evaluasi. Dan mantap si Aldi ternyata sudah berevaluasi ya teman Pradua. Terus ada Nisa Delingga. Red flag yang sering gak disadari itu kalau pasangan terlalu ngatur sampai semua keputusan harus sesuai maunya dia. Awalnya kelihatan kayak perhatian, tapi lama-lama malah bikin gak bebas jadi diri sendiri. Menurutku perhatian itu beda ya sama ngontrol. Bener. Untuk lagunya adalah aku mau Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roti Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi.

Ada Dunia Tipu-Tipu dari Rayunita yang aku puterin spesial buat kamu. Dan ini 3 menit terakhir tuh memperdua. Mau aku bacain lagi nih jawaban dari kamu. Ada Anjas yang udah ikutan gabung sama Adele. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Inces Adele cantik. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam. Baru banget sampai rumah nih kak. Abis jogging di GBK sama cewek aku. Ih gemes. Mumpung dia libur, jadi produktifnya jogging aja. Jadi kita topiknya nih, bahas red flag ya kak. Dulu tuh aku kira jarang ketemu dalam satu hubungan itu adalah suatu yang biasa aja sih kak. Makin kesini tuh makin ngerti, ternyata pertemuan itu nimbulin komunikasi. Dan komunikasi itu penting banget. Jarang ketemu itu sesuatu red flag dari hal kecil, kak. Di usaha yang bakal ketemu aja, berkomunikasi terjaga. Aku udah buktiin itu, kak. Dengan sering ketemu itu, bikin hubungan makin cair aja. Kayak berantem tuh cuma beberapa menit aja. Terus ketawa lagi sih, kak. Ih, gemes. Tapi itu berlaku buat yang gak LDR ya, aja sih ya. Kalau buat yang LDR ya, YPPA yang paham-paham aja lah gimana ya, teman perdua. Karena kan hubungan jarak jauh. Kan jaraknya doang yang jauh. Yang penting hatinya tuh yang... jangan jauh ya, hatinya tolong sama, tolong deket. Untuk lagunya mau Shawn Mendes yang If I Can Have You. Bokleh banget. Aku puterin lagu requestan dari Anjas. Dan ini juga menjadi closingan buat aku teman perdua. Karena aku udah nemenin kamu di Taman Cerita. Udah mau jam 11, sebentar lagi kamu akan ditemenin sama lagu-lagu asik sampai jam 12 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

tidak terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rakyat terjajah, bangkit

0: sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pro 2 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

2026. Mengudara melalui FM 92.1 MHz, penyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali Merdeka, tetap.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Evolving doesn't need to be fast, and it can't be in a rush. Even strongest trees have fallen leaves, and the wildest waves will crash into the cliff. Give yourself a plenty of time, and yes, you'll always be fine. Rara Nurmega.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat menghirup udara segar, yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membayarnya, ya sudah pasti kita tidak akan mampu membayarnya. Karena ya seperti tabung oksigen yang ada di rumah sakit, tabung yang ukurannya yang sangat kecil itu kita harus membayarnya dengan harga 500.000. Nah, bagaimana dengan oksigen yang setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik kita hirup ini, yang bahkan kalau dihitung dengan ukuran tabung itu lebih besar dari tabung-tabung pada umumnya, itu bahkan bisa mencapai triliunan, bahkan lebih. Bahkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak pun tidak akan mampu untuk membayarnya. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Bro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait tentang pemuda, pemuda idaman. Menjadi pemuda idaman itu bukan hanya sekedar tentang penampilan fisik, namun dia perpaduan antara karakter, kecerdasan, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Menjadi pemuda idaman di dalam Islam itu, pemuda yang ingin dicintai banyak orang, ada beberapa poin yang sangat ditekankan. Yang pertama, jika kita ingin menjadi pemuda idaman yang dicintai oleh banyak orang, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan tidak melanggar segala larangan-larangannya. Nah, sebagaimana kisah beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang di dalam Al-Qur'an itu satu surah full menceritakan tentang mereka, ya hampir satu surah menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Yang disebutkan di dalam kisahnya itu sejarahnya ada 7 orang, 8 dengan seekor anjing, ada 8 orang, 9 dengan seekor anjing, ada yang bilang 9 orang, 10 dengan seekor anjing. Ya wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Namun yang pasti kisah mereka sangat luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, di zaman mereka itu kerajaan Romawi yang sangat kejam. Pemimpin mereka sangat zalim, sangat kejam kepada masyarakatnya. Jika ada satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berita tersebut terdengar di telinga sang raja, sang pemimpin tersebut, maka dia langsung memerintahkan kepada prajuritnya, kepada panglimanya, untuk memenjarakannya. Dan bahkan ada yang sampai dibunuh karena tidak mau ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kekerasan-kekerasan pimpinan-pimpinan kerajaan Romawi tersebut, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini tekadnya sangat kuat, imannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk melanggar perintah-perintahnya. Prinsip mereka sangat kuat, yaitu menegakkan syariat agama, syariat Islam, yang pada saat itu dalam sejarahnya mereka sempat ditahan, namun alhamdulillah bebas. Dan mereka pergi ke gua, tempat pelarian mereka itu ke gua, saking mereka sudah terdesak. Mungkin saking paniknya mereka tidak dapat berpikir lagi. Nah, sampai suatu saat di salah satu dari mereka itu kayak ada yang memerintahkan untuk pergi ke sebuah gua. Nah, di gua itulah setelah mereka sampai di gua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa itu turun kepada mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka semua. Yang di mana di dalam Al-Qur'an itu tidur mereka itu sangat panjang, sampai 309 tahun lamanya ataupun lebih. Nah, dalam jangka waktu 309 tahun lamanya itu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyentuh jasad mereka. Bahkan sampai baru sampai di mulut gua mereka aja, dalam sejarahnya itu mereka sangat ketakutan. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang kepada beberapa ashabul kahfi, pemuda-pemuda kahfi, yang dimana kekuatan iman mereka sangat luar biasa. Jika Allah tadi, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka insya Allah segala pertolongan-pertolongannya akan turun kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kejujuran. Nah, jikalau kita diberikan amanah, diberikan sebuah tugas, misalnya sama pimpinan ataupun yang lainnya, kita jujur, maka kejujuran itulah yang akan membawa kita. Kejujuran itulah, karena kejujuran itu kita selalu selaras antara perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Jikalau kita sudah, misalnya kita diberikan sebuah amanah untuk melaksanakan hal-hal tersebut, nah, kita melaksanakannya dengan tanggung jawab, kita mengambil amanah tersebut, itu sudah, kita sudah berani mengambil konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Namun jika ada seorang pemuda yang diberi amanah, namun dengan amanah tersebut dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak berani mengambil konsekuensi, dia tidak berani mengambil pilihan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adab di atas ilmu. Al-adabul fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Al-adabul fauqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, adab itu lebih diutamakan. Tidak. Namun ilmu itu penting, namun percuma saja kalau dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa tetapi tidak memiliki adab etika kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada siapapun, baik hewan, pokoknya semua, kepada semua makhluk hidup deh. Dia tidak memiliki akhlak adab yang baik, perilaku yang baik, maka sia-sia saja ilmu yang ia dapatkan. Namun sebaliknya, jikalau dia ilmunya misalnya tidak seberapa, tidak setara dengan teman-teman lainnya, dengan adik tingkatnya, abang tingkatnya, kakak tingkatnya, namun dia memiliki adab yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan disegani oleh ororang lain, makhluk lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu teman-teman, pemuda ini sangat penting, apalagi jika kita ingin menjadi pemuda idaman. Masa muda sangatlah singkat. Jika kita ingin menjadi pemuda idaman, ya kita harus melakukan beberapa poin-poin tadi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pemuda-pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamu bit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

Kota Banjar, Juk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali. Setelah seorang pria yang diduga mencuri ayam tewas akibat aksi main hakim sendiri oleh massa di hari Jumat dini hari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?